Kakash Bani Imphal. Ngasi thang jenumit jun gi tang taruk kumjali singani kun ga taruk inga thagi kun ga mathoi ni panba haujik ayuki pungmanga makhai tare ngasi gi sangai chil gi thorum sandokpa haujadi sandok sari ba mega har sama ga hum dasping bangani thorum tabi ba puno pu taram nok sari khurum jadi

Tanan tahin, tanaramba, kalakanjau, kanaramba, muknaramba punamag, punsi sandhyaya rokpadadi, punamag arimbani. Kudum singalakhiba kubam tingna, han kigadabangakni.

Tabidi besi akas vanim falgi FM sangai chilni. Hujik, tongan-tongan ba lebak ning besi yang madi mata misai singlan thok sedi. Ahan berada lokot sedi. Rup raga gi sesak pasing nasak ba kon sabai busung na. Sering ba lebak ning besi yang

Rob lagi saya cepat sini sekpa. Konsep ibu sungguh seling ba. Lebani buat saya tabir deh matang demulah kuceri. Anamika Musical Association gi saya cepat sini sekpa. Lebani buat saya imas seling bana. Waikom Biharini.

Saya nungai lila drama. Tongan-tongan memakai matil kita rum singa dong kita gol tu jari bakas bani falgi FM Sangai Channel ni. Sangai Channel da hujumu puja ragli. Makal matil kit sing. An bukudol dalam kaceri Jagjit Singh sakpa git.

0: Wahai, kahibong nila pagi.
1: Ay, di, nila kidra.
0: Ya, kaligya.
1: Bora ma di, nigya na dum kanki ba diya ba.
0: Kaya ba duga?
1: Ato da lai ko, ram ba di da pungkaw kok tokra ba.
0: Nang di, ay da makari mata kanbi da ba malida. Isyo da tamo isyang na, nang ay daw na zage hay do na, nigya da ba namisida, nigya da na kurum laga oy na halak laga nina.
1: Ni raga da thong raga da wana tiye ma ibani ki thamo ki wani nang ai lena raga lo re kaino
2: mo mo ya ni dia si da pham na wari ka sik thana dren lai si ma si pham si ma
3: gita ke am kui re na khoi ni dikum tharak pa
0: kui re ne matuk manau ga chami na ba ya ba ja na te ai khoi ne maro la ma kadom lai khra ba no ni yingui ba na khoi ni na du ga si da wari ka tong na da na lai ram
2: adu ba de Uri raya biran gani dana, baru missing sih dah. Tung si gilai pun same dana bagi pemain pemain nari bni ni kayu.
1: Aduh bunye, haji buda sarpa lay hau di, yendai thanna hektra basu, thamoi dah thamlaga yai hai bato, atai nanti ko. Thamoi sieng nana tung si nado na, thamoi dah leng nado na thamlaga luar ya hai bni kau nana ko.
4: Asih bu, aku itu doktor natro. Akoi doktor si Singapura ni lah.
1: Oh, ikhoi miam sum Singkaru si, na karu bni, nang su karu ni lah.
4: Kadi, aidi kau bu kaui. Akoi doktor da yahan biu, hai tu na Imphal lagi pirak pa, cithi ama nahan lagi engun da yau ribni.
1: Oh,
4: som dale. Dudi doktor, aishu gari manak ta mukta lay rukhiye.
1: Oh, lay ror lay ror. Kadi hai ija sila.
2: Oh, menung tiap yang biu ni, kali mungkin menung kita tiap tu orang kan ni bu, aru bezat lah ba.
1: Nanti ada. Papung na ibu yom dah muka lak tu bayi ada na irak pasi tiap ni.
0: Kau itu ngi thoro hai bano.
1: Nampi pudi hai rak tiap, tu kau itu bayi aru bezat no ibu.
0: Anak
1: ye kau aru bezat la
0: ni doktor.
1: Tu mesti aru mendo
2: Tanya siapa, nampak macam yang agak heboh tu perlu.
1: Hoi.
2: Kui di kui birakan aku doktor.
1: Hoi hoi.

0: Dokter Romes.
1: Maaf bu, Dokter Romes.
0: Ini, kita, ini, kita kejauh lagi.
1: Ini,
0: kita kejauh lagi.
1: Dokter, ini, dokter, ini,
0: dokter lah, dokter lah si. Kita si, demi tu pango si.
2: Ayong tiang si.
1: Doktor.
2: Nessa.
1: Ay, mi doctor.
2: Ma, ya amna warman.
1: Doctor.
2: Ikoy buta doctor Nessa. Kreg kita.
1: Doctor. Ini bebo. Nang dia tahu ni patung si Bukarino. Si, nama tu pangto. Ia mana jalan si. Pikli mana jahat na. Nang bunga itu nilai ramani ye. Lao, ia mana jalan si. Si, ini gaya ma. Si, ia mana jalan si. Nama tu pangto ini jalan si. Ini gaya ma, ia mana jalan si. 염도 잘라지게 너무 괜한 거.

0: Hello.
1: Hello, madam. Good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Nuksa, nuksa thabne madam khonje darakha injari ni.
0: Hehe, yang ngai je. Karena awi birabno minggale phongom tu khonje ke.
1: Jom mandai karam thabalai ni madam.
0: Karam thabalai. Hoi, ming se taza badasu koi ki numidangi matamda yamne igna nungshiba manamdo. Ado thamoi do phawzare. Kari wafam phongdo pinini.
1: Leiman challe dunida thablai leiman
0: challe. Hoi, ado bo leiman chan krabasu amu ina yening hun biraga koi ki mayam khuding makta nungshiba le nam yen biko wafam phongdo piyo.
1: Madam ado bro sum ahal loi khalakwa gi jida madam jita. Hajar kota raga kara agak dah tahu ni, kahaja kogi diabetes lagi koli dipi lagi ada yang baku ada kong tipa mungkin aku sele walking sele raga panen na sele woi na pada yet mungkin sele ase sum madam dah si na si woi ni, an cuma aku pergi dah pungin je semua apa hajar aku. Ado wajar lah pasti dah madam dah pon tak jauh pun dah semua awak pasti licu agak tu kaya na. Ado ka ado siwa le. Kau tu sudah tahu riba lela je. Wah, kau ni kau cula abah ni na. Lantum layba kejauh ba, pasan usapai ba, ama ma.
0: Kau ini mihau dale.
1: Ini pasah toko le di tu. Anju na aldi dah itu na. Ikan leh harga
0: dah,
1: lu jauh harga dah. Aduh, percaya tu ke berjadi tahu di tahu lagi pun jeda wakhan jeda, nongai coba. Aku ini hobi kari cura kari kena tahu kadoi nongba. Aduh, mana percaya di sokja wakhan je, wal pota berdi, madam lagi review jeda tahu lagi pota lagi wakhan je ragam dah, berdi lagi jadi komeda. Ado ija itu ama mana boleh lu natawi?
0: Hoi.
1: Tahu raga tu aku tangba ama ma tak apa tu yang ada bukan tahu. Bui nampun cero jana wakan je waba itu bismillah tu yang ni tu.
0: Hoi.
1: Itu nasi baju lagi dah tu meta.
0: Ija dekhi ya ija dekhi isu nasi he nasi he neta zai.
1: Hoi hoi nasi. Ado tabak si sunjala aju tadi jama tabak jama na tabak si bungai jalan bungai jalan. Ini semeda.
0: Hoi, tabok maya mama. Hoi, sehijau mana tabok sama.
1: Hoi,
0: hoi.
1: Ayah, aku nak hajar lagi ngaji di. Pak kapal tu, aku ini pang deh pak. Aduh, aku hajar jam di lagi bani ni. Wakan jeli yang tu lagi bani. Madam, konjen tapi pak kapal yang pang boleh harau benda.
0: Dah telefon pang boleh harau benda.
1: Harau benda ni, tuk-tuk kalau kan
0: ya,
1: hiring benda loy kau kan.
0: Hoi, ima aku ikut yang maksud nomor, jangan nomor di hal lah iba punsi matang doa tu mungkin orang kadori bani, karena nasu aku ikut mewah begi punsi lambi sih dah kalah kan, karena matenya cat penatte, aduh bu, ima na thamoi nunggalai iba wapam kerana mayam punna tami nena begi tamak ta phong doh pirak pas, suki matik nungai zai, aduh kat, na dayek tena, kui na sang na, ima su matam sang na. Aku juga kasihan ini panas sendok ceri betarum sing se. Tapi oh hebat apa mesti tuh tham zake.
1: Hoi, madam sangat ceri.
0: Hoi,
1: madam lagi sini potah jadi ado. Buaran ni madam lagi sih, mayam jadi lain abau. Nih bertumbuh ngam depan ni lagi kita. Madam lagi kalau jina aku sih pelal lagi lain abau pelal ni am poteh betai bang ni lagi.
0: Hoi,
1: ado aku sih pelal lagi madam lagi punya yang panggadang.
0: Pangboi zake, aku ini kerja sukan jauh hijau banget zade, aduh mayangga, wari chana zana bagi tanja, sumai na pibi ba, aku ini wapam kerja dang pangdok pa pangbagi tanja, asimah su pibi basu yam nenongai zai ma, aduh isai yama kudol tamjari mayam punya tamina si.
1: Khagat tari muda.

Tongan tongan memakal metil kita orang kaya tu mna kas panin fal tegi leptena dapiri leptena dumuk tapiyo. Hujuk lezere, ariba manipuri film madi matam.

Filmasi kudolasigero ibu na tabirasi. Punsi sina kanagi filmasi degi Sarasan drama di Rosibina nipun sakminaba Gobind Salamna sairing baduga Ji Surchandra Sharma na sairang bisai.

sarajandra madi rosibina ani punna sakmina baisa ya sita hanja ki bagal loinana tangka gasi gi oina de fel me sai lantuk jaba matanga sida loijare adom na thorom tabiri basi megahertz am hom dasmik manga ge fm sangai channel degini.

Tongan-tongan ba manipuri fiam sendiri loko sebagai session, lantuk tu nanti hanzari. Madang damu tapi resi. Wari loidri film sedegi. AK yang goi SK mangang Dibya haubu mamadi loijing kombi ke pun bakonjel da. Ojit babu ning thau jam na sering ba mamadi nanau sugol mangna serang ba manipuri film sendiri.

0: ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯒꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯧꯋꯦ ꯆꯠꯂꯒ ꯎꯔꯒ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯒꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯧꯋꯦ ꯆꯠꯂꯒ ꯎꯔꯒ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯧꯋꯦ
1: Aku mungkin melayang tiang kau tante sih, aku kasing jumlah lekai dek ini. Eh, hujuk-hujuk, ini Manipur masang dah hai tara, karena second semester tamzuri. Aku juga bukan dah hai tara, kerde aku ke Manipur mende hai kanda, tu melayang tu. Lainnya kangen hai tara kuah, tu saya kuding isu lepel itu. Manipur mende ki program tu bangsa pun lagi. Satu sih ki awareness, soalnya so aku ki isi writing buat ro, ada ki drawing competition buat ro, adum tau nana aku ki mayang tu aware, soalnya aku proses adum tau hai tarik ko, adu kan dah, adu ah, soalnya thamjari ni aku pandi, soalnya u thabu ki program, ada ki pakang nana share so kari kari mayang soalnya adum tau hai tarik ko, adum cai kuting ki lakukan adum dah, adu bu tharam ni bu u se hingi ba hingder ba, hai bagi proses madia aku cuma kan nanti hai tarik, sih naya kan nang si tharam ni foto kah kula ni social media adu thagal ni. Awal memang betul, kerana kalau observation tahu mereka, na, tu mana tu tuh kerana hari tadi, udah hingga berapa, segera bahaya bersih, dia kalau semua kena dah, atau uama hingga bukan ada sing saya bersih ni, na, terhad, kerana magi kari-kari sah, yang harus foto, atau yang sendiri hari tadi, sih, na, karena tu na, segi posisi yang sendiri hari tadi, ko, ada, na, ma, wena, tahu berapa bersih, atau usu tapi ramba, mengalaga orang matam kerana lagi orang usis hingga berapa bersih, so aku memang tahu mina hari tadi, ko, segi posisi masuk, lemina posisi mana panjang. Malu ini plastik saya kau ikhaya ni, lebak sih dah pot saya tharakan, dah pot saya hau duri ni muka. Ada plastik matang dah pot tharakan, di plastik matang tak kita kau ikhaya pot saya pala, oh iba. Malu ini lebak kau ikhaya lantam sih dah tu plastik sih macam mana kau ini sijin nari hai tare, kau ikhaya masih sih untuk kau apa pot saya tu tau budi tau rei tau dihabis nanti tu bu, ayam mana tu hana kita thar iba plastik itu pro sih tu thar agak leh hai tare, aduna. Adum ubira mana hai tarik aku, ini nasib lakukan dalam plastik ini posen saya saya agak lambi dah gaya, dalam lagi hai tarik. Asyik, even aku ini lawuk terpau dah plastik cepat lagi ya bapa. Aku ini tengah serak pada aku ini lawuk kerja kumjar lagi bapa. Anu lah, aduk ini lawuk kanu dah lagi bapa plastik singsa dah aku ini baru merang tarik aku pohon biar awak. Anu lah, mesin aku kumjar lagi harangan, mai aku tarap kanda mesin aku pollution aku tholak tu ini, anu lah merang merang kanda. Mungkin sana hai tarik aku, aku ini macam batal plastik. Bengkak thambi, macam mana? Mungkin sana thambi, kan? Dah pollution, hend dabai apa mung dah itu ada, macam mana? Plastik itu susu ni ni yang ada.
2: Ajam Boris Singh, fourth semester, Manipur Department, Orientation College. Aku ibu kita ngak pada, naharul kita udang asida, ayu ayba. Warul kerat ham juga. Cingpa tural, asing amal, asing manusia, aru belajar. Hing benda cang jawab ya jawab, polam kya tambir mi. Masih buat kau na, mahusha, nature hanya kangeri. Mahatma Gandhi na tambiran bawafam. The art has everyone niche, but not for everyone good. Aku ipunya makin degar oleh polam di. Prithivi asida, awat pelatih nelayi. Adubu, karam jawab, nah kita layte. Sida kau na, karam jawab, new bagi karam jawab, hai bahasina. Aku bagi kal, kai terapa. Aying asagi pibam hongakpa khwaidegi chauba marmamani miwe ba koina aikhoi gi chengadaba chang adudegi hena mahau shada mipal tanglakpa oijewa kragi damak amang bu raktaba khudam oina sendong kragi damak uwa buka hena yantatpa umang kokthokpa thawong kyana cheiting piri jehi ani gi mamang 2020-2024 da thokiba wayna landslide ashina kerala gi mipung kuding makpu Aha, apa cerita piki? Cingmai kok tuk pana, malam ojina, nongju thana lak pada. Cingmai kaya nikai kiba, iraigi icil kaya ana yum inkol. Amang ata tokan ki, amadi punshi kaya tiem kerami. loina loina industrialization gi mingda akoi bagi phiba motion hanba ching pa tutorial gi aru bo ichel bu hu cheleba ising ona generically hari ba thodoshing asi amuk hana thogelare khaininga leiti miu ba ekhoi gi karam chauba chekshin bo watpa matona tungi punsi da kari oigani haibangam de iramda manipur asi da shu nong nong magi sawagi changche hengalagli ritu tereki khongchet haibadi seasonal chess battle da akai ba kya lakpa khanghoudna akanma nong churakpa ayak punung sha gi maisha punamang asi ekhoi miu ebena isha gi thodang kaukthokpa mahok shabu miya rubanani haibada haiman ba thogloi hainavalai vadai achumba khongthang amana afova yawlama purai aduga asoiwa khongthang amana achoba amangba mapurai chekada balambi ashi imangda mayek singa tadna leri achumba khongthang thangduna afova yawl purakshi haivra natraga asoiwa khongthang thangduna achumba amangba ohilasi haivra ngasi ekoin leri ba fibam thengnari ba awaba kya amadi mahoushade uriba ahuma mashe ashi ahing nongya emada oikhiba hongakhi banati numit kya chahi cha kya dagi ekoin langjiru ba igal kya na phanglakhiba mahini manghankhiba pamel ujao industry kya dagi thadurakliba huchelaba maiku lemnam phak mangkhi banati mahoushada tinduna ekoi gi phamda lemnam bak halaklari maramaduna ekoina tauba thabak thorum kya da kali dagi kali orekhirani haiba adu khanthaduna thabak pangthokshi haiba paudam ashi myangyen phamda thamjige
3: Hauzik tabi kri kanana kari hairi tharomasida akoibagi khal ngaksen bada naharo singi thautang haiba hiramasida manipur university gi campus ta thengnajarak pa mahiroi singna thambirakpa tongan tongan ba wafam sing tharomasigi recording team da sarugyaji khiba sing di hejam chitaranjan harrison kaisam laishram thoi devi amadi priyanka huining shumbam tharomasi tahanje khiba galunena ngasi gi hoina di matangasida Naharugi Konjol Thorum Lantuk Chaba Lushinjari Thorum Tambiri Pasingbu Harrison Kaisamna Amukanna Kurumjari

0: tum bayar terobor sehen biar. Kau dah orang bo wakan nungai terobor.
1: Wakan nungai tapi ina tiada tamu.
0: Do kau dah orang ba.
1: Hauzik langi ba mayam si tabi bro.
0: Tahu ikai no. Kau tiang dah yenam nak kupi tabi yon ba sekad bagi mayam ga. Jeep driver mani ga selam dah isiem sab ni kai no. Nong alam dah kuding hehe langi tu di.
1: Ai sukangi.
0: Ngasih kau tak kang betul na. Nanti kau dah lagi.
1: Kau nu mai ni ni, ya kadra.
0: Kau ini hai uneh. Kau yang lupa wano ne. Aing mama isi dah.
1: Makui ni kau tiensat lise. Aing suam ke?
0: Ha.
1: Aing suam yang ni ni.
0: Makui ni kau tiensat lam dagi lang masih tarik yang ni lagi lo. Ha. Hey, masih aing kau lagi kau hing nana bersih pembuai lo bni sehenbi.
1: Ini esok ikhoi, siapa tuan bikoi mayam nene? Hau lang nuna set pasi. Aku siang kang ninge ba, am teng sakit nata mo.
0: Hey, nahang nuna nungai boi ning duna yau ge hai biwani. Wah kaponi da, sakit pau kalun ko. Aduh kisu matuk ta nahak di nahasu yam nugo eri kaino.
1: Is, nahawi bagi di aida nata ba aigo ba nahak ayam yau risi di. Skuira bane, aina mukang yau ge kang nuna lag pasi.
0: Aduh bo, nahak dia ngang masa amasu siel.
1: Is, ini terogi mamaung nu pirasi su ngahansa luihai. Yam nungai ena mana su tamikain.
0: As, nong alam dai si da katai katai dagi nu nang saling duna miga paksen konsin duna ngang iba mayam si bo.
1: Oh, nong padok su salu bayai ye. Ayam yang ninge ba.
0: Nong padok nungai ena sat bagi buwairo. Natraga later later bagi buwairo. Ayak ti nong salah ningde. Nahaki sehi sisu yamna nauriye ba migi mamang da phajabran
1: itu amta sakada basunate lekai gi ise ine maya amasiga hau hau sa binna bani haibagi haijabai wani kainu
0: khangre da kari hai ga tumna sehen bi
2: ai
0: hai chongi do ha thaga
1: lone ro da
0: to milla mu laikra di nate namgo aina hai si yaning diro
1: ai di ngang na urol urol tum.